0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk akses kegiatan, follow akun
1: 94,5 FM.
2: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan,

sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Berada Imelda Susanti dengan cinta yang kupilih ya. Kalau memang orang sudah punya pilihan untuk inilah dari beberapa option ya, untuk harus betul-betul memilih mana yang terbaik, ini harus kita hormati juga ya, karena masing-masing orang ini punya hak untuk memilih apa yang akan menjadi prioritas dalam hidupnya. Iya, semoga saja apa yang kamu pilih saat ini bisa menjadi hal yang tidak nantinya kamu sesali di masa mendatang ya. Karena sudah dipastikan bahwa kalau ini yang saya pilih, berarti ini adalah yang terbaik. Sukses untuk semuanya di sana, walaupun hari Jumat. Ini hari Jumat berarti hari kerja dari rumah ya, WFH. Namun Kak Oda berharap kamu yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas ini semakin bersemangat ya dalam menjalankannya. Semoga saja apa yang kita jalankan hari ini, teman terbaik, bisa memberikan hasil atau output yang menyenangkan nantinya. Oke, untuk semua di sana ada Vidi Aldiano, Kak Ona kasih senyumin dulu aja. Kak Ona temani kamu, teman terbaik, untuk di siaran hari ini, hari Kamis Jumat ya. Tanggal 29 Mei 2026. Nanti sampai jelang siang nanti. Kebersamaan kita masih sangat panjang. So jangan kemana-mana, tetap pantangin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan
2: menjaga alam. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu.

pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Ya teman terbaik dimanapun kamu berada, Rizky Febian dengan kata sementara mengalun lembut di indera dengar kamu. Karena punya satu sajian informasi untuk teman.

Iya, kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto ini teman terbaik menyambut baik pembentukan Friends Indonesia High Level Business Consultant. Upaya ini meningkatkan investasi baik dari Indonesia maupun Prancis. Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk hubungan Indonesia dan Prancis, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Presiden Prabowo mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis adalah kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara di masa mendatang. Oleh sebab itu, forum bisnis sangat penting untuk mendorong peluang investasi baru yang saling menguntungkan. Presiden Prabowo mengatakan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Presiden Prabowo dan Macron ini sepakat menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting demi ekonomi global. Pertemuan Presiden Prabowo dan Macron ini membahas berbagai kerjasama yang tentunya penting di bidang pendidikan, pertahanan, dan riset. Keduanya juga membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antar negara, Comprehensive Economy Partnership Agreement atau CEPA. Nah, itu dia satu saja informasi internasional sudah kami hadirkan ke ruang dengar teman terbaik, yakni terkait dengan Presiden Prabowo dukung pembentukan France Indonesia High Level Business Council. Dan kita masih akan terus menghadirkan suguhan lagu-lagu pilihan untuk kamu dengerin teman terbaik. Dan kali ini nanti Kak Ona hadirkan lagu yang tentunya bisa menemani suasana sibuk teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi di biar

0: Dan aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau

kita di Produa Hitlist untuk siang ini. Rupanya waktu kita udah habis ya. Namun, kawan-kawan punya satu sajian informasi untuk teman terbaik ketahui bahwa revitalisasi sekolah 70 ribu unit ini serap 700 ribu tenaga kerja. Wah, luar biasa ya teman terbaik. Ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan melakukan revitalisasi 70 ribu lebih unit sekolah seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi itu mampu menyerap hingga 700 ribu lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan itu saat peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari pada hari Kamis 28 Mei 2026. Ia mengatakan teman terbaik setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Nah, Kemendikdasmen mengalokasikan teman terbaik ini dananya sebesar 8,1 miliar

0: baru 2025 ini telah menyerap 250 ribu tenaga kerja. Pemerintah memastikan seluruh pembangunan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang tentunya baik dan juga bersih. Nah, teman terbaik, itu dia satu sajian informasi untuk kamu ketahui terkait dengan revitalisasi sekolah. 70 ribu unit serap 700 ribu tenaga kerja. Oke, untuk teman terbaik, kita cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu pilihan Indonesia, yakni kali ini kita tutup dengan Hindia featuring Nadine Almisa dengan Forget Password, dan Kak Ona akan hadir dengan koleksi-koleksi pilihan tentunya Pro 2 Hitlist Internasional. Ini menghadirkan lagu-lagu lagu-lagu hits internasional ya, untuk kamu dengerin di kesempatan saat ini. So jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
2: 94,5 FM. Pro 2 Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist.

teman terbaik dimanapun kamu berada. Kaona hadir menyapa kamu di Pro 2 Hitlist Internasional. Lagu-lagu mancanegara bakal kita hadirkan ke ruang dengar kamu satu persatu. Kira-kira lagu apa sih yang bakalan kita putarin untuk teman terbaik di kesempatan pagi jelang siang ini? Ya, ada lagu-lagu ini yang udah pada Kaona taruh ya di list ini. Ada Walk of the Earth, ada My Stupid Heart, ada juga

Today dari Suga Babes, ada juga S Class dan masih banyak lagi. Ada Rosi ya dengan Toxic Till the End, ada Love Minat dan masih banyak lagi. Untuk kamu yang penasaran kira-kira lagu kesukaan kamu bakal diputarin atau tidak, jangan kemana-mana ya, tetap pantengin terus Pro 2 FM karena kita masih akan terus hadirkan kurang lebih sejam kebersamaan kita di Pro 2 Hit List Internasional. Lagu-lagu mancanegara bakal hadir untuk kamu hingga jelang jam 12 siang. So jangan kemana-mana.

0: nila hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global bang, global.
2: That's hard. Tell

nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan.

0: teman terbaik. Iya, ini Bandara Sueta jadi jalur pengirim PMI ilegal. Polisi gencarkan pengungkapan. Teman terbaik Polresta Bandara Soekarno-Hatta Sota ini mengajukan red notice atau permohonan penangkapan buron berinisial LA di luar negeri kepada Interpol. Sebab wanita yang masuk daftar pencarian orang atau DPO itu diduga perekrut atau pengirim calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal ke Kamboja. Wisnu membeberkan tersangka LA merupakan wanita asal Bangka Belitung. Dia telah melarikan diri ke luar negeri setelah ditetapkan DPO pada kasus dugaan penyelundupan tenaga kerja ke luar negeri. Tim penyidik pun terus melakukan pengembangan terhadap jaringan pengiriman pekerja migran ilegal. Kasus khususnya yang dijanjikan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja, teman terbaik. Ditambahkan Kasat Reskrim Polres Bandara Sueta bahwa Kompol Yandri Mono selama periode Januari hingga Mei 2026 pihaknya menggagalkan sebanyak 89 keberangkatan pekerja migran ilegal seluruhnya dengan tujuan Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Teranyar selanjutnya keberangkatan dua wanita pekerja migran ilegal yang akan terbang ke Kamboja. Keduanya masing-masing berinisial AG asal Garut dan SP asal Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, teman terbaik keduanya mengaku direkrut melalui media sosial dan grup WhatsApp bernama Liburan, kata Yandri. Menurut informasi, dua pekerja migran ilegal itu bakal berangkat menuju Kamboja melalui Terminal 3 Internasional Bandara Sueta. Keduanya menggunakan maskapai Transnusa rute Jakarta Kuala Lumpur dan akan berlanjut ke Cambodia Airways menuju Phnom Penh, Kamboja. Terungkap pula pria berinisial RR yang mengaku diminta membantu proses penampingan kedua pekerja migran itu oleh seseorang berinisial F. Dalam melakukan aksinya, ia menerima imbalan sebesar Rp500.000 untuk membantu memberangkatkan keduanya secara ilegal. Saat pemeriksaan oleh petugas, AG dan SP tidak memiliki dokumen perlindungan pekerja migran. Selain itu, tidak mengikuti pelatihan kerja dan pembekalan akhir pemberangkatan, serta tidak memiliki perlindungan asuransi. Iya, itu dia satu saja informasi untuk kamu teman terbaik bahwa memang kita harus berhati-hati sekali dalam keseharian kita ya. Kita yang suka sekali mengikuti atau memantau perkembangan ataupun mencari lowongan pekerjaan di beberapa media sosial punya kita, ini harusnya lebih jeli lagi, lebih terbuka lagi pemikirannya. Bisa dikatakan kita harus pintar-pintar ya untuk ngecek-ngecek lagi, wah ini beneran gak sih gitu ya, apakah memang seperti inikah prosedurnya untuk menjadi seorang tenaga kerja di luar negeri gitu ya. Nah, punya referensi lagi nih, kira-kira syarat-syaratnya apa sih yang memang betul-betul benar gitu ya. Atau boleh cari informasi-informasi yang legal gitu. Jadi kalau pas keberangkatan kamu sudah diberikan asuransi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau mau yang seperti kasus tadi yang baru saja kau nak bagikan untuk teman terbaik, ini patut waspada. Kalau udah nyampe ke Kamboja, waduh banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Kamboja. Ini warga negara Indonesia yang dijadikan pekerja ternyata ya menjadi operator di penipuan ya, situs online dan lain sebagainya. Mereka menjadi ketakutan juga tersendiri ya, karena memang ada hal-hal yang ditekan secara psikis dan mental mereka juga terganggu gitu. Kebanyakan kasus ada dari Manado, Sulawesi ya. Itu juga ada warganya yang masuk ke jalur seperti ini, dan ini nih sangat-sangat bikin kita jadi pelajaran tersendiri ya. Nggak boleh, tidak boleh, jangan sampai terjadi ke kita gitu ya. Harus lebih lagi untuk jeli dalam melihat atau menilai lowongan pekerjaan yang bakalan kita lamar. Teman terbaik, jangan putus asa untuk terus mencari kerja. Bagi pencari kerja di sana, tetap semangat dan semoga saja mendapat pekerjaan yang betul-betul bisa untuk menjadi tempat yang memberikan rezeki ya untuk kamu. Kita di menit ke-38 bergeser dari jam 11 siang.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya? Strangers.

Classic Till the End dari Rosie. Ini merupakan koleksi pamungkas kita di Pro 2 Hitlist Internasional lagu-lagu mancanegara yang sudah hadir kurang lebih sejam kebersamaan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke paket acara selanjutnya, yakni Sasi Santai Siang RRI Tual akan hadir untuk kamu di jam 12. Terima kasih kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di edisi mendatang.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini 94,5 FM, Pro 2 RRI Fluang, teman terbaik kamu.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi

0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Sisi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi waktu untuk keluar
3: 94,5 FM Pro 2 FM.

0: kak, lihat tuh, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Kita ikuti Pro 2 Sport.
1: Ya, teman terbaik, selamat siang. Kita jumpa di Pro 2 Sport untuk sasi santai siang kali ini. Kita menghadirkan satu persembahan info.

Iya, kita buka dengan satu sajian informasi. Rafa Jekonia kalahkan unggulan pertama di Sukoharjo. Teman terbaik petenis Rafa Jekonia Verdasco ini menumbangkan unggulan pertama turnamen tenis tunggal putra, yakni Alvarado Sumirat. Dan kemenangan mengejutkan tersebut diraih pada turnamen Dedi Prasetyo Tennis Club atau DTEC di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pertandingan babak perempat final tersebut terlaksana pada hari Kamis 28 Mei 2026. Kedua atlet tenis berbakat asal tuan rumah Indonesia itu bersaing ketat memperebutkan tiket semifinal. Petenis tunggal putra Indonesia berusia 17 tahun Rafa Jekonia Verdasco mengunsong ini bersyukur atas hasil ini. Ia mengungkapkan perjuangan kerasnya saat menghadapi rekan senegaranya pada arena Stadion Tenis Gelora Merdeka. Rafa akan menghadapi atlet asal Amerika Serikat yakni Brian Duan pada babak semifinal selanjutnya. Ia optimis mampu mempertahankan rekor kemenangan bersih tanpa kehilangan satu aset pun dalam sejarah pertemuan. Pada laga semifinal lainnya, Johim Mika Gunawan dijadwalkan bertanding melawan wakil Amerika Serikat Brandon Duan. Brandon berhasil melangkah ke babak semifinal setelah menyingkirkan petenis tuan rumah Muhammad Jafar Harissa. Teman terbaik, sebagai informasi, skor tunggal putri Indonesia sudah dipastikan mengamankan satu tempat pada laga final. Kepastian tersebut diperoleh setelah dua wakil merah putih sukses memenangkan pertandingan babak perempat final. Unggulan pertama, Gwen Emily Kurniawan berhasil mengalahkan Maula Saya 2 set langsung tanpa kesulitan. Petenis unggulan ketiga, Lulwa Naswardani juga sukses menyudahi perlawanan sengit dari lawannya Kylie Tanjung. Pemenang duel sesama wakil Indonesia itu, teman terbaik, akan berhadapan dengan salah satu petenis Asia Timur. Petenis Lena Lin asal Hong Kong akan berebut tiket final melawan Shen Ran Yan dari Tiongkok. Kedua pemain asing tersebut lolos ke semifinal setelah menyingkirkan atlet harapan tuan rumah Indonesia. Kejuaraan Garapan International Tennis Federation atau ITF ini juga sudah mulai mempertandingkan kategori ganda putra serta ganda putri. Demikian Pro 2 Sport untuk siang ini.

0: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Kuala.

Untuk kamu taklukan nomor 1 dunia, Alwi melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Teman terbaik, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, yakni Zi Yuki dalam rubber game. Pertandingan berlangsung selama 75 menit di Singapura Indoor Stadium pada hari Kamis 28 Mei 2026. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14. Nah, untuk kamu ketahui bahwa Alwi ini mengatakan bahwa kendati senang mampu mengalahkan Zi Yuki dari Tiongkok, Alwi tetap berusaha ya, fokus pada turnamen. Perjalanan di turnamen berlevel Super 750 ini menurutnya masihlah sangat panjang. Pengalaman pahit di Piala Thomas lalu menjadi bahan pembelajaran berharga bagi Alwi. Kekalahan tersebut jelasnya adalah cara Tuhan mempersiapkan dirinya menjadi lebih berani. Setuju sih. Nah, sejak game pertama ini Alwi tampil epic dan ia mampu merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir meski terus dibuntuti lawan. Game kedua berjalan dengan sengit di mana kedua pemain saling berjual beli poin hingga mendekati match point. Namun Zi Yuki mampu lepas dari kejaran Alwi dan mencuri kemenangan. Game ketiga menjadi penentu nih segalanya dan Alwi berhasil tampil luar biasa melepas interval. Sempat bermain ketat hingga kedudukan 12-12, wakil Indonesia muda itu mampu menjauh dengan mencetak 6 poin secara beruntun. Wah, luar biasa ya. Selamat untuk Alwi, sudah melangkah ke perempat final Singapore Open 2026 ya. Semoga saja semakin berhasil lagi. Luar biasa ini, kalahkan nomor 1 dunia dari Singapura ya, yakni Zi Yuki, dan ini memang sangat luar biasa ya prestasinya. Kita akan masih hadirkan suguhan lagu-lagu pilihan untuk teman terbaik, so jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampah.

Iya, teman terbaik ada The Fly dengan Keep Moving. Menempatkan kita di menit ke 56, bergeser dari jam 1 siang. Nanti selanjutnya Kak Ona bakal kasih Stinky, kau adalah kenangan. Wah, kenangan sama siapa ini? Ya tentunya kita setiap orang punya kenangan ya masing-masing, baik itu kenangan yang pahit ataupun manis ya pernah dijalani. Tapi kalau Kak Ona mau bilang sih, kalau kenangan pahitnya dijadikan pelajaran ya, kalau kenangan manisnya biar dikenang terus, nggak apa-apa, bikin senyum-senyum sendiri.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Don't say you love me akan ya sementara mengalun lembut di indra dengar kamu. Kita masih bersama di sasi santai siang untuk edisi hari ini. Namun sayang sekali tugas kawan sampai di sini dulu ya untuk teman-teman terbaik, dan kita akan bersua lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat siang, selamat menikmati kebahagiaan bareng orang-orang terkasih di sana. Semoga saja terhibur ya dengan koleksi-koleksi wadis pilihan mendatang.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat dengan pahlawan yang tercantum dalam uang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

teman Prodia Julia Michael featuring Selena Gomez Anxiety. Baru saja temani kamu ya, bikin lebih relax, lebih santai di siang hari yang apa ya, cerah berawan sepertinya cuaca hari ini. Tetap menyengat ya, tetap semangat juga buat kamu yang lagi beraktivitas di luar sana. Semoga semuanya berjalan lancar ya, seperti yang sudah kamu rencanakan. Ada yang masih libur, tapi kalau bagian operasional kayaknya tetap menjalankan tugas ya, kayak kamu dan aku. Ya, tetap semangat untuk kita para petugas operasional. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar seperti yang sudah kita inginkan ya, sudah kita rencanakan. Dan ya, Produara Ritual juga masih terus menemani kamu dengan beragam informasi hiburan di kesempatan siang jelang sore hari ini. Di cuaca yang lagi panas, yang mungkin butuh minuman dingin atau sejenisnya. Iya, senang sekali saya Atta akan temani kamu hingga malam nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah ke mana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan tah, kata rek dikit tah.
0: Kek.

bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting

Okay, satu lagu K-pop ya dari Yuna, baru saja temani kamu Take Five. Okay, teman Pro2, terutama untuk kamu yang suka lagu-lagu K-pop, mudah-mudahan sudah terhibur dengan satu lagu K-pop yang saja berlalu, baru saja berlalu buat kamu ya teman Pro2. Gimana teman Pro2, kamu lagi kejar investasi emas? Ya hari ini merangkak naik ya 20.000. Jadinya sekarang untuk emas galeri 24 karat itu emas dengan brandnya Pegadaian ya, itu sekarang 1 gramnya 2.739.000. Kemarin-kemarin sempat turun dan hari ini merangkak naik ya. Beda sama Mas Antam yang kemarin-kemarin sudah mulai naik sedikit, turun sedikit, naik lagi. Kalau galeri, saya sempat pantau-pantau di online, dia sempat turun-turun-turun dikit, turun lagi. Nah hari ini naik 20, takutnya bakal naik-naik terus ya. Jadi kalau misalnya kamu mau beli, mending beli hari ini ya. Takutnya besok naik lagi seperti itu, karena kemarin dia kan turun-turun terus ya trennya. Kalau pas naik takutnya naik-naik terus seperti itu. Oke, okay, One of Your Girls dari Troye Sivan buat kamu yang lagi ngejar-ngejar emas di Pegadaian ya.

0: uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah Mace, cepat ya.
1: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace, mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?

berada. Ada satu informasi menarik buat kamu. Mungkin salah satu idola kamu ini Ariana. Iya, tempat Pro 2. Ariana resmi memulai era baru bertajuk Petal dengan merilis single terbaru berjudul Head That Made You Love Me. Lagu tersebut menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Waduh, bagaimana ya? Oke,

0: 94,5 FM Pro 2 RR Equal.
1: B, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Score.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah loh.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Ya, Pro 2 FM teman terbaik kamu masih terus menemani kamu teman Pro 2 dimanapun berada. Masih dengan informasi-informasi pilihan buat kamu di kesempatan sore hari ya. Sudah beranjak sore hari. Iya, selamat sore buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya teman Pro 2, banyak penggemar merasa senang mengetahui fakta unik dan kebiasaan random para idol K-pop favoritnya. Fakta-fakta menarik tersebut sering menjadi bahan obrolan seru bersama teman-teman. Yang satu circle, pencinta K-pop. Dunia K-pop menyimpan berbagai trivia menarik yang belum diketahui banyak penggemar sehingga sekarang. Mengutip dari berbagai sumber, berikut fun fact idol K-pop yang mungkin jarang diketahui dan mengejutkan para K-popers. Oke teman Pro 2, saya akan bagikan satu-satu buat kamu di sore hari ini.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Iya teman Pro 2 dimanapun berada, males mikir. Jangan terlalu mengandalkan AI ya, nanti akibatnya kamu jadi males mikir. Oke, kita masih terus di 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu teman Pro 2.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Outside your apartment.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Paul baru saja menemani kamu di sore hari ini. Ya teman Produa, dimanapun berada, ada satu informasi menarik untuk perkembangan perekonomian terutama di bidang pariwisata. Ribuan pelaku usaha akomodasi tak berizin terancam dikeluarkan dari list Kementerian Pariwisata. Mereka masih memiliki waktu hingga 1 Agustus 2026 untuk memproses izin baru berusaha akomodasi. Ancaman pengeluaran dari list akomodasi agen perjalanan daring dikeluarkan Kemenpar dalam rangka menertibkan izin usaha akomodasi. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan perburuan izin baru berusaha masih dapat dilakukan dalam waktu dekat. Widianti beralasan penertiban ini bukan untuk membatasi ataupun menghambat kegiatan usaha, namun lebih kepada penataan kepentingan sektor pariwisata jangka panjang. Jadi yang punya usaha pariwisata di daerah kita sudah perlu mempersiapkan hal-hal ini ya, biar nanti tidak keluar dari list. Agar tetap semangat para pengusaha pariwisata dimanapun berada, mudah-mudahan sukses selalu untuk Anda.

0: ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini.

Iya. Teman Pro 2 dimanapun berada, dari barat kita ke K-pop ya, karena tadi sudah saya janjikan beberapa fakta-fakta menarik yang sering menjadi bahan obrolan seru bersama teman-teman pencinta K-pop. Ya, teman Pro 2, saat TVXQ debut, Won Young belum lahir. Ini salah satu fakta menariknya. Saat resmi debut di bawah SM Entertainment pada 26 Desember 2023, Won Young lahir 31 Agustus 2024. Beberapa bulan setelahnya debut TVXQ. Kemudian ada lagi fakta menarik lainnya, Girls' Generation dikenal sebagai girl group legendaris yang telah berkarir panjang di industri K-pop. Mereka memenangkan Golden Disc Daesang 2010 melalui album Oh dan berhasil mengalahkan deretan boy group populer. Kemudian ada juga salah satu member Girls Day diketahui memiliki asuransi khusus untuk melindungi kakinya. Ya, jadi kaki Yura dilindungi asuransi ternyata. Yura mengasuransikan kakinya senilai 500 juta won atas saran CEO agensinya. Kemudian ada juga Dayun pernah mengungkapkan dirinya memiliki kemampuan nada absolut atau sempurna. Kemampuan langka itu membuat Dayun mampu mengenali nada musik tanpa bantuan referensi sebelumnya. Ada lagi fakta menarik lainnya dari The Ground adalah trainee idol terlama. Leader Big Bang memulai karir hiburannya sejak usia 6 tahun bersama grup Little Rora. Setelah grup bubar, The Dragon bergabung dengan SM Entertainment saat berusia 8 tahun. Lalu ada juga vampir dirahasiakan hingga debut BTS. Nah, V awalnya datang ke audience Big Hit Entertainment hanya untuk menemani temannya. Namun Taehyung justru diminta mengikuti audisi mendadak hingga akhirnya debut bersama BTS. Ya, fakta-fakta tersebut menunjukkan perjalanan para idol K-pop sering dipenuhi cerita yang tak terduga dan menarik. Iya, seperti yang salah satu dari Korea Utara ya, nyangkut di Korea Selatan terus jadi artis K-pop juga.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia.

Oke, teman perdua dimanapun berada, pastinya kamu tidak asing lagi dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Saya kutip dari rri.co.id, ini PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam dan mendesak negara-negara anggota untuk segera membayar iuran mereka. Nah, tunggakan kontribusi tercatat sangat besar, yakni mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 42,8 triliun untuk anggaran reguler. Ya, saya rada-rada kalau L-nya gabung R, susah ya. Sementara itu, tunggakan untuk operasi penjaga perdamaian mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 48,2 triliun. Nah, teman perdua, akibat kekurangan dana tersebut, PBB terpaksa memangkas pengeluaran pembentukan proses perekrutan pegawai serta mengurangi sejumlah layanan. Melansir dari situs resmi PBB, Jumat 29 Mei 2026, para pejabat PBB memperingatkan bahwa kondisi ini berisiko mengikis kredibilitas organisasi mereka, juga menilai situasi tersebut dapat melemahkan kemampuannya dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh negara-negara anggota. Swiss yang juga berbicara atas nama Liechtenstein menegaskan bahwa masalah ini bukan sekedar persoalan akuntansi. Menurutnya, setiap keterlambatan pembayaran, membekukan perekrutan, dan pembatalan layanan dapat merusak kepercayaan terhadap kemampuan PBB dalam menjalankan tugasnya. Salah satu usulan solusi adalah memungkinkan PBB untuk menahan sementara dana yang belum terpakai di akhir tahun. Usulan ini dilakukan alih-alih mengembalikannya kepada negara anggota sebagai kredit. Nah, langkah ini, teman perdua, diharapkan dapat menjadi penyangga keuangan agar operasional tetap berjalan, terutama pada awal tahun ketika pembayaran sering terlambat. PBB juga mempertimbangkan penggunaan terbatas komitmen khusus atau dana darurat untuk menutup kesenjangan pendanaan. Namun sejumlah negara seperti Kazakhstan, Norwegia, dan Inggris menegaskan bahwa akar masalahnya tetap pada keterlambatan ketidakpatuhan pembayaran iuran. Norwegia menilai langkah-langkah sementara tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar dan menyerukan reformasi keuangan yang lebih berani.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

0: membangun pribumi tidak ada.
1: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
2: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
3: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
7: Jaga persatuan bangsa.
8: NKRI harga mati.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital 94,5 FM. Produha RRI Tua.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Alhamdulillah, selamat sore. Sudah makin sore, matahari makin menguning menuju orange, bahkan nanti merah di sore hari. Biasanya musim panas seperti ini, sunset sore hari sangat menarik ya, lebih jingga lagi warnanya. Sudah jam-jam seperti ini, kalau ada yang lari sore pastinya menuju ke pantai ya, minimal ke Pantai Kiom. Iya, ke arah barat. Di situ sunsetnya juga menarik. Oke, tetap semangat untuk yang lagi olahraga. Bicara tentang olahraga, saya lihat tren olahraga di Maluku Tenggara mulai meningkat ya. Para ibu-ibu sudah mulai rajin mengikuti gym atau ya bentuk-bentuk senam lainnya. Kemudian sudah banyak yang mulai jalan kaki, sudah ada yang sudah mulai melakukan rutinitas lari pagi, ada yang lari sore, ada yang mungkin ikut kegiatan olahraga lainnya. Yang pasti kalau kita lihat aktivitas lari dan jalan sudah mulai sering deh kalau kita jalan sore ataupun jalan pagi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan prinsip kita.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman berdua dimanapun berada, Hari Raya Idul Adha pastinya sangat identik dengan mengkonsumsi daging ya, karena di sana disebut juga Hari Raya Kurban, di mana ada kurban sembelih daging seperti sapi, kambing dan lain-lain untuk dibagikan kepada kaum duafa dan masyarakat yang membutuhkan. Konsumsi daging sapi berlebihan, namun ya, kadang konsumsi daging sapi berlebihan dapat memicu pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah. Nah, kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi sangat besar. Teman Pro 2, dilansir dari laman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, mual, hingga sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dalam jumlah besar. Nah, kita perlu waspadai pusing setelah makan daging sapi. Nah, itu tadi beberapa penyebab atau pemicunya ya. Nah, untuk cara mencegahnya seperti apa, saya akan segera bagikan juga buat kamu. Tapi kita break dulu dengan lagu berikut, High Water dari Tori Kelly.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 Era Ritual.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta

Kala surya tenggelam dari Nadine Afisa menggambarkan suasana kita saat ini di ufuk timur Indonesia, surya tenggelam. Sudah tak terlihat ya suryanya di menit ke-16 dari pukul 18 ini. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk sahabat atau teman Pro2 yang muslimin dan muslimat dimanapun berada. Oke teman Pro2 dimanapun berada, kita masih menikmati kebersamaan kita di sore hari ini. Dan masih seputar makan daging sapi dapat menyebabkan pusing. Itu juga bisa bagian dari alergi terhadap protein daging sapi, menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan berbahan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai gatal, mual, muntah, diare, hingga pembengkakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Nah, daging sapi yang kurang matang atau berkontaminasi bakteri berbahaya berisiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, masyarakat biasanya dianjurkan membatasi porsi setelah menjaga kecukupan cairan tubuh setiap hari. Pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan idul. Hidangan seperti sapi ya, terutama di momen Idul Adha yang tentunya sapinya sangat melimpah.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Ya, terima kasih teman Perdua dimanapun berada, masih dengan Perdua Ritual di kesempatan malam hari ini ya. Teman Perdua, kalau kamu lihat-lihat di media sosial, mungkin ada informasi seputar riset palsu yang coreng integritas profesi dokter. Nah, ini saya kutip dari rri.co.id menyebutkan Ikatan Dokter Indonesia IDI menyatakan kasus dugaan riset kedokteran palsu telah mencoreng integritas profesi dokter di tanah air. Kasus ini juga dinilai berpotensi merusak kepercayaan internasional terhadap peneliti nasional. Demikian disampaikan anggota IDI Ferry Rahman pada perbincangan dengan RRI Pro 3 Kamis 28 Mei 2026. Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, tapi sudah masuk ranah etik dan integritas akademik katanya. Apalagi jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan celah riset demi mendapatkan travel grant ke luar negeri. Ferry mengatakan pihaknya sepakat dengan sikap Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia yang menyoroti kasus tersebut secara serius.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Iya, teman Produa dimanapun berada di berbagai media sosial, pastinya kamu sudah melihat ya bagaimana tren rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia BI memberikan penjelasan seputar nilai tukar rupiah yang terus melemah, utamanya selama periode libur Idul Adha dan cuti bersama 2 hari kemarin. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat perkembangan konflik di Timur Tengah. Di samping itu terdapat peningkatan kebutuhan falas secara musiman, kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denri Prakoso dalam pernyataan tertulis pada Jumat 29 Mei 2026. Meningkatnya kebutuhan falas secara musiman antara lain untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen, sementara arus masuk dolar Amerika Serikat masih terbatas. BI lanjut dia terus berkomitmen dan hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Investasi di pasar luar negeri dilakukan melalui transaksi non-deferable forward atau INDIFI, sedangkan di dalam negeri melalui transaksi spot and domestic non-deferable forward atau DNDV. BI menurutnya juga akan memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter. Selain itu, BI juga melakukan pembelian surat berharga negara SBN di pasar sekunder secara konsisten dan terukur, ujar Denny. Ya, teman Produa, langkah itu dilakukan melalui penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang pro market guna menjaga daya tarik aset keuangan domestik dan mendukung masuknya aliran modal asing, katanya. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI juga menetapkan ambang batas pembelian falas tanpa underling, yakni sebesar 25.000 US dollar berlaku per bulan mulai 1 Juni 2026. BI akan memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar Amerika Serikat yang tinggi. Pengawasan dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait agar stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar tetap terjaga.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu.

Iya, 94,5 FM Pro 2 Ritual, teman terbaik kamu. Teman terbaik dimanapun berada. Banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menikmati suasana malam hari kita. Salah satunya nonton film mungkin. Apa film favorit kamu? Animasi? Ya, film animasi Pixar berjudul Hoppers akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka. Dilansir dari Variety. Ia merupakan seorang pencinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor barang-barang robot. Barang-barang robot realistis. Hal tersebut dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan. Nah, di kota Briverton, Mabel muda menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah bagi berbagai hewan liar, khususnya berang-berang. Terinspirasi oleh neneknya, Mabel tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam. Bertahun-tahun kemudian, wali kota Briverton, Jerry Genereso, berencana mengganti hutan tersebut dengan jalan bebas hambatan. Saat berusia 19 tahun, Mabel aktif menentang rencana Jerry dan mencoba menghalang dukungan melalui petisi, namun gagal. Waduh, melawan pemerintah memang agak rada-rada susah ya. Saat itu ia menemukan bahwa Sam dan rekan-rekannya sedang mengembangkan teknologi baru bernama Hopper. Program tersebut memungkinkan kesadaran manusia melompat ke tubuh hewan robotik untuk merasakan kehidupan hewan dari dekat. Nah, melihat peluang penyelamatan hutan, Mabel melompat ke tubuh barang-barang robot meski menentang Sam dan melarikan diri dari laboratorium. Ia dijatuhkan di hutan oleh seekor burung hantu dan membuat hewan-hewan panik karena mereka mengira ia berang-berang asli. Ia bertemu King Source, kepala berang-berang di Super Lodge, dan mulai mempelajari adat komunitas hewan. Dalam perjalanannya, Mabel berusaha menyelamatkan hutan dari ancaman pembangunan manusia. Ia juga membangun hubungan dengan hewan-hewan di sekitar sambil menghadapi konflik antar kepentingan manusia dan alam. Film ini dibintangi Piper Corda sebagai pengisi suara Mabel dan Bobby Moynihan sebagai Raja Sorsi Berang-Berang. Selain itu, John Hamm pengisi suara karakter wali kota Jerry Genereso, sementara Katie Najimy berperan sebagai Dr. Sam Fairfax. Jajaran pengisi suara lainnya termasuk Dave Franco, Edward Franco, dan juga Meryl Streep yang memerankan Ratu Serangga. Film Hopper disutradarai oleh Daniel Chong dan diproduksi oleh Nicole Paradise-Gridel. Naskah film ditulis oleh James Andreo dengan musik original karya Mark Moderbox. Itu ya teman Pro 2 untuk kamu, terutama kamu yang suka film animasi, tanggal 3 Juni nanti ada film itu ya, Hopper. Hoppers, oke, diumumkan tayang di Disney Plus.

0: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik, masih dengan Pro 2 RRI Dual 94,5 MHz. Selamat malam buat kamu di malam hari ini, di hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Teman terbaik, ada beberapa pilihan informasi yang akan saya temani buat kamu, namun kita break lagi ya lagu berikut ini.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2 RRI Pulau.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam, masih dengan Pro 2 RRI Tual di Langgur. Teman terbaik, tingkat kolesterol di dalam tubuh merupakan indikator penting untuk menakar risiko penyakit jantung. Apalagi berdasarkan paduan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kadar kolesterol total idealnya berada di bawah angka 200, kolesterol jahat di bawah 100 ya. Iya, dan juga khususnya untuk kolesterol baik, batas normal laki-laki di atas 40, sedangkan perempuan di atas 50. Lantaran perlindungan alami dari hormon estrogen. Mengingat ya, bahwa bahaya fatal dari angka kolesterol yang melonjak, banyak orang berupaya keras mengendalikan dan beralih pada metode alami. Banyak orang yang berusaha menurunkan kadar kolesterol dengan cara-cara alami, termasuk mitos bahwa memenuhi asupan cairan harian dapat menurunkan kolesterol. Iya, apakah benarkah itu teman terbaik? Lonjakan kolesterol dipicu oleh beragam faktor kesehatan. Beberapa penyebabnya meliputi pola makan tinggi ya, seperti lemak jenuh, obesitas, penyakit ginjal atau liver kronis, diabetes, atau juga henti napas saat tidur, bahkan kondisi medis HIV/AIDS, konsumsi obat tertentu, juga adanya riwayat genetik ya, keluarga juga sangat mempengaruhi hal ini teman terbaik. Dari semua akar masalah tersebut, tidak ada satupun yang secara langsung dipengaruhi oleh seberapa banyak asupan air putih setiap harinya. Hal berikutnya juga, sebuah penelitian menunjukkan bahwa tubuh yang kekurangan asupan cairan berisiko tinggi memicu gangguan kardiometabolik teman terbaik. Ya, sebaliknya sejumlah riset merupakan bahwa fakta konsumsi air putih dalam jumlah yang memadai dan rutin setiap hari mampu membantu menurunkan lipid daerah atau lipid darah secara perlahan. Iya, teman terbaik, masih dengan pilihan lagu dan juga informasi setia temani kamu di malam hari ini. Dan nanti juga ya, ada kebersamaan kita dengan MLC Music Live Chat di jam 21.00, bergabung dengan Pro 2 Jakarta nanti.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua. Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM, buat kamu yang merasa untuk malas bergerak atau olahraga, seringkali terdengar seperti rencana bagus yang sulit untuk diwujudkan. Niatnya besar untuk di awal, tetapi begitu jadwal padat, badan terasa lelah atau rasa mengger mulai datang. Iya, kebiasaan olahraga itu pun mudah ditinggalkan ya, apalagi di titik-titik inilah menjadi member gym yang jadi solusi yang lebih realistis, karena membership bukan hanya memberi akses ke alat olahraga, tetapi juga membantu membangun sistem yang membuat seseorang lebih susah mengabaikan latihan yang sudah direncanakan. Bagi kamu yang memang cenderung sulit konsisten, gym sering menjadi tempat yang paling masuk akal untuk memulai perubahan, tetapi bukan karena semua orang di gym langsung disiplin ya, mulai karena suasana, fasilitas, dan komitmen yang muncul dari membership bisa mendorong seseorang tetap bergerak walau motivasi sedang turun. Hal ini dirasakan ya, seseorang yang berusia 33 tahun, ia seorang karyawan swasta yang sudah di sekitar 3 tahun rutin latihan gym, dan awalnya justru berangkat dari rasa ragu dan bingung teman terbaik. Ya, seperti apa teman terbaik? Yang pastinya bagi yang suka malas gerak ini, tantangan terbesar biasanya bukan kurang tahu manfaat olahraga, melainkan sulit untuk menjaga kebiasaan itu tetap berjalan. Apalagi di rumah saat tidak ada jadwal khusus atau lingkungan yang mendorong, olahraga mudah tertunda dengan alasan yang kecil ya, seperti badan mudah terasa capek atau kondisi alam yang kurang bersahabat, hujan, atau juga kesibukan kerja yang padat. Nah, karena itu menjadi member gym bisa menjadi cara yang efektif ya untuk memaksa diri membentuk ritme latihan yang lebih stabil dan tidak bergantung pada mood semata teman terbaik. Oke, teman terbaik, itu salah satu ya dari latihan yang efektif, bisa dibimbing juga ya seseorang yang profesional di tempat gym. Baik itu juga untuk kesehatan jangka panjang ya, apalagi lebih mudah untuk membangun kebiasaan yang sehat. Ya, teman terbaik ya, masih dengan pilihan lagu untuk kamu yang pastinya ada beberapa lagu hiburan spesial buat kamu di malam hari ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam, masih dengan Pro 2 teman terbaik. Saya Hen masih temani kamu, udah menikah 3 di jam 20 waktu Indonesia Timur. Ya, teman terbaik, Kementerian Komunikasi dan Digital akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan itu berlaku mulai tanggal 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru tersebut, registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Menurutnya, penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir. Uji coba dilakukan bersama 3 operator seluler besar nasional. Operator yang terlibat meliputi Telkomsel, Indosat, dan juga XL. Seluruh gerai operator telah menyediakan layanan pemindaian wajah. Edwin menyebut proses uji coba berjalan tanpa kendala, berarti sistem pengenalan wajah dinilai mampu memperkuat keamanan registrasi pelanggan baru, teman terbaik. Ya, di mana ya? Registrasi SIM nasional wajib gunakan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. Iya, ada satu informasi yang saya kutip dari rri.go.id. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan, pembangunan pendidikan membutuhkan sinergi pemerintah pusat daerah. Menurutnya, kolaborasi penting guna mempercepat pemerataan layanan pendidikan nasional. Pernyataan itu pun disampaikan saat kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, Daya. Kunjungan dilakukan dalam rangka revitalisasi Satuan Pendidikan Wilayah Timur Indonesia. Ia mengatakan, pendidikan tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran penting memperkuat implementasi program pendidikan. Ia menilai kolaborasi antar pemerintah menentukan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sinergi juga dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan hingga daerah terpencil. Ya, itu ya satu informasi di mana Mendikdasmen Abdul Muti, ia pun mengatakan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah ya, apalagi Mendikdasmen juga menilai kolaborasi antar pemerintah menentukan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Oke, Mendikin 16 di jam 8 atau jam 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat kamu yang lagi menjalani tugas untuk malam ini. Semangat. Jangan lupa ya selalu gunakan jaket. Buat anggota kepolisian TNI Brimob yang lagi jaga untuk menjalankan tugas. Dan juga buat kamu yang lagi menikmati suasana malam hari bersama keluarga maupun di tempat-tempat olahraga malam hari ini.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, kebiasaan untuk memulai hari apalagi dengan asupan yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, terutama sistem pencernaan ya. Namun, tanpa disadari beberapa jenis minuman yang sering dikonsumsi di pagi hari justru sudah dapat menimbulkan dampak negatif. Terutama ya saat perut masih kosong. Kebiasaan ini bisa memicu berbagai keluhan mulai dari gangguan pencernaan ringan hingga masalah kesehatan yang lebih serius. Pentingnya ya bagi kamu setiap individu untuk memahami minuman apa saja yang sebaiknya dihindari, apalagi untuk di pagi hari nanti ya. Hal ini agar bertujuan untuk mencegah iritasi lambung, lonjakan gula darah, masalah penyerapan nutrisi yang dapat mengganggu aktivitas sepanjang hari dengan membeli minuman yang tepat. Itu pun dapat mendukung fungsi pencernaan optimal dan menjaga energi tubuh. Ya, kali ini ya ada beberapa hal yang bisa kamu sebaiknya dihindari di pagi hari ya. Dengan alasan medis dan dampaknya bagi kesehatan kamu, teman terbaik. Minuman ya, mulai dari pemicu asam lambung yang berlebihan, yaitu gangguan pencernaan dan penyerapan zat besi, iritasi dinding lambung seperti jus buah sitrus ya, kalau teh, ada juga kopi. Iya, minuman manis dan jus kemasan, lonjakan gula darah ya, minuman yang bersoda, minuman yang berenergi seperti kafein dan gula berlebihan, susu sapi atau masalah pencernaan dan penyerapan mineral. Minuman yang beralkohol bahaya ya, hipoglikemia dan gangguan otak, teman terbaik. Iya, mengapa kopi tidak disarankan diminum saat perut kosong? Kopi dapat memicu produksi asam lambung ya yang berlebihan, menyebabkan perasa perih, gangguan pencernaan, dehidrasi, dan juga meningkatkan kecemasan saat perut kosong. Apakah jus juga dampaknya yang sama seperti jus buah sitrus diminum di pagi hari? Iya, jus buah sitrus ini memiliki kandungan yang asam tinggi ya, yang dapat menghidrasi dinding lambung, memicu rasa perih, mual, kram perut, dan memperburuk kondisi ma. Bahayakan mengkonsumsi minuman manis dan jus kemasan saat perut kosong. Minuman yang manis dan juga jus ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah cepat diikuti penurunan drastis, apalagi mengakibatkan lemas, pusing, mudah lapar, serta risiko gangguan metabolisme. Iya, seperti susu juga ya, susu sapi ini yang pada saat mengkonsumsi pada saat perut kosong, ini dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung, gas, diare, serta memperburuk reflux asam dan mengganggu penyerapan mineral. Itu ya salah satu yang perlu kamu tahu teman terbaik, salah satu hal yaitu dengan minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari, demi kesehatan pencernaan perlu diperhatikan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain. Siapa tahu?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tu dia marah. Kalau orang di sekitar katong ni sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu aku.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-51 jam 20 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, masyarakat kembali menyoroti fasilitas dermaga di Desa Batu Putih, Kecamatan Huanlabobar sebagai urat nadi transportasi laut utama yang menghubungkan Desa Makatian, wilayah Kecamatan Huanlabobar dan Kecamatan Seira menuju ke Somlaki, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi infrastruktur di lokasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk menunjang aktivitas masyarakat. Dermaga yang terletak di kawasan Desa Batu Putih ini merupakan titik sentral penggerakan masyarakat di dua kecamatan dan satu desa di wilayah barat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski memiliki peran yang sangat strategis, namun fasilitas tempatan angkutan di pelabuhan ini sangat sempit dan terbatas, akibatnya setiap hari para penyedia jasa angkutan laut dan penumpang harus bertaruh dengan keterbatasan fasilitas demi bisa mengakses transportasi umum. Kondisi infrastruktur yang minim tersebut dapat menimbulkan berbagai kendala teknis di lapangan. Para angkutan laut dan warga pengguna jasa transportasi mengeluhkan karena tidak adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan di saat berlayar. Ya, itu satu informasi ya teman terbaik, di mana Pemkab Tanimbar diminta perhatikan ke dermaga Batu Putih KKT dinilai tak layak. Kita akan balik lagi lagu berikutnya dan teman terbaik, nanti jam 21.00 akan kebersamaan kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita bersama dengan musik live chat.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: Ya, teman terbaik Pro 2 FM. Selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta bergabung mengikuti siaran perjaringan musik live chat.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik Jakarta. Kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Waduh, jangan pakai pak lah.
0: Apa tuh? Oh, enaknya dia berarti.
2: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
1: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
3: Baik, santai. Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
1: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi

0: Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
1: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
1: orang Batak.
0: Oh, ini ya, oke. Ya. Oke, Abang.
2: Sama-sama anggota.
1: Halak kita.
0: Iya, benar. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
2: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Diajarin.
0: Orang Batak. Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
2: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
1: Udah 10 tahun kita nih, 2016
2: ada, ya. Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
2: Lanjut dah, walau dua doli, ceritain lanjut dah.
1: ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
1: Lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
1: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
1: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah beda
1: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke.
1: Nah, lanjut Mr. Pai.
2: Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band lawas lah.
0: Iya,
2: yang tadi, yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan. Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
2: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
2: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
1: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
2: Sebenarnya
0: sebagai alat ya,
2: membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
2: yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik itu bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes.
2: Ya. Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh.
0: Okay.
2: Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Okay. Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya, dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga
0: ya.
1: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
2: Kan? Betul.
1: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
2: Iya, betul.
0: Betul.
2: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wak Doli?
1: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
1: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya, berarti ya.
1: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
2: Iya.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya eh. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebetulnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu, betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya? Iya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8 lagu. Nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Itu okay.
2: Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya. Kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya. Katanya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar-benar Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
1: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Okay. Ya, bisa begitu.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya. Nota
1: bisa
2: musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang, yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, okay.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
2: Membayarkan kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu. Tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih, kira-kira gitulah
0: pesannya. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di nggak cuma ibu Pertiwi
0: ya,
1: juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya. Ya?
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran. Saya makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya. Walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja. Ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Yeah. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga cuma, ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Okay.
1: Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Ah, sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2033-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku. Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermikir punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Andoli.
1: Oh iya. Kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Benar. Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu. Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak, ya, hadir dengan apa ya, paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul ya.
2: Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu-gitunya itu.
0: Oke. Ya, benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya, kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, ya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Betul.
1: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu, belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia aja lagi.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
2: Iya.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan ya, betul. Gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, nantinya bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Ya. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
2: Okay.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: FM. Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, selamat malam. Kembali ke persembahan kita di malam hari ini, dan baru saja dengan pilihan lagu-lagu dari Pro 2 Jakarta ya, dengan acaranya Musik Live Chat Teman Terbaik Pro 2 FM. Oke, saya kembali temani kamu sudah di jam 22.00 waktu Indonesia Timur. Saya beri dulu beberapa lagu pilihan untuk kamu, dan nanti akan saya temani dengan beragam informasi yang bermanfaat buat kamu di malam hari.
0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Kehadiran negara bagi kelompok rentan kembali diwujudkan melalui penyaluran bantuan tensi rehabilitasi sosial di Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Akhir Hanubun menyerahkan bantuan tersebut kepada penyandang disabilitas lanjut usia, anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, dan tuna sosial di Elat. Tepatnya di hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2026. Bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Sosial Republik Indonesia itu diberikan kepada 116 penerima manfaat dengan total nilai Rp126 juta. Rinciannya terdiri dari 42 penyandang disabilitas, 57 lanjut usia, 12 anak terlantar, 2 perempuan rawan sosial ekonomi, dan 3 tuna sosial di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Berikutnya lagi, persoalan dugaan kolusi dan korupsi dalam pengolahan kontainer di Kota Larat terhadap Angki Masila di Dinas Perindagnaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa waktu lalu sempat dimuat pada salah satu media online serta sempat viral. Hal ini yang akhirnya DPRD Komisi 2 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan rapat komisi pada hari Selasa siang tanggal 26 Mei 2006. Bertempat di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanimbar, DPRD Komisi 2 mengundang Kepala Dinas Disperindaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar, J. Bajiran, dan Kepala Bidang Angki Masila untuk diminta penjelasannya terkait persoalan pembagian kontainer di Pelabuhan Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Erens Finelambir dan sejumlah anggota DPRD Komisi 2. Dalam rapat komisi tersebut diawali dengan pembukaan oleh Ketua Komisi 2 dengan meminta keterangan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidangnya. Setelah itu barulah akan ditanggapi oleh seluruh anggota DPRD Komisi 2. Kepala Dinas Perindagnaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjelaskan proses penggunaan kontainer itu, baik kontainer datang maupun kontainer keluar, ada mekanismenya yang harus dilakukan oleh para pengguna jasa kontainer. Mereka harus punya akun dan melakukan permintaan melalui akun mereka untuk melakukan pemuatan. Itu ya, Angki Masila mengklarifikasi tuduhan atas dirinya di DPRD Komisi 2, teman terbaik.

0: Everybody.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada pulang.

Teman terbaik Radio FM 94,5 MHz, teman terbaik radang usus kronis atau inflammatory bowel. Ini selama ini dikenal sebagai penyakit yang menyerang saluran pencernaan, namun kondisi tersebut ini ternyata tidak hanya berdampak pada usus, melainkan juga dapat mempengaruhi organ lain di dalam tubuh. Ya, pada sejumlah kasus, penderita IBD ini dapat mengalami gangguan di luar sistem pencernaan, mulai dari nyeri sendi hingga peradangan pada mata. Kondisi ini muncul akibat proses peradangan yang terjadi secara kronis di dalam tubuh. Teman terbaik, menurut Profesor Murdani, keluhan pada persendian menjadi salah satu masalah yang sering ditemukan pada penderita radang usus kronis. Apalagi ia menjelaskan bahwa menjadi salah satu penyakit ini yang cukup banyak menyertai pasien IBD, hampir 40% pasien disertai dengan keluhan sendi. Keluhan sendi ini pada penderita dapat berupa nyeri, kaku atau pembekakan yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Pada beberapa orang juga keluhan bahkan muncul bersamaan dengan gejala gangguan seperti diare, nyeri perut. Menunjukkan bahwa peradangan IBD ini dapat mempengaruhi sistem tubuh secara lebih luas. Itu ya, komplikasi radang usus kronis bisa meluas ke mata hingga sendi, teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 44 di jam 22 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik mimpi, ya buat kamu yang sering bermimpi malam ya, apalagi mimpi ini adalah pengalaman bahwa sadar yang nyata sebagai aktivitas otak dan respon emosional saat tidur. Iya, namun tidak selalu nyata ya dalam wujud fisik, teman terbaik. Secara biologis, mimpi ini terjadi pada fase tidur REM, di mana otak bekerja aktif menciptakan visual dan perasaan yang terasa sangat nyata. Dari sudut pandang berbeda ya, terdapat beberapa fakta tentang kebenaran mimpi. Realitas psikologis mimpi adalah refleksi emosi, harapan, ketakutan, atau pengalaman sehari-hari yang diproses oleh otak. Sensasi fisik ya. Bagi kamu yang bisa mengalami kondisi ini, sangat sadar bahwa Anda sedang bermimpi yang memungkinkan Anda akan mengontrol alur mimpi tersebut. Ya, apalagi perspektif spiritual atau agama, sebagian mimpi dianggap sebagai bunga tidur belaka. Namun, ada juga yang meyakinkannya sebagai intuisi, firasat, atau petunjuk. Tujuan hidup, mimpi ini dalam konteks cita-cita atau visi masa depan adalah nyata sebagai sebuah motivasi yang membutuhkan tindakan konkret untuk diwujudkan di dunia nyata. Ya teman terbaik ya, itu salah satu hal yang perlu kamu tahu bahwa mimpi ini adalah pengalaman bawah sadar yang nyata bagi sebagian aktivitas otak dan respon emosional saat tidur, namun tidak selalu nyata dalam wujud fisik, teman terbaik.

Teman terbaik Radio FM, kita sudah di pengunjung acara, tepatnya di jam 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan temani pilihan lagu jazz musik buat teman terbaik di malam hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Twitter
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua. Hey, what's up, bro?
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 40 di jam 23 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu jazz musik masih setia temani kamu untuk malam hari ini. Ya, udah pada istirahat, selamat istirahat, dan yang lagi menjalankan tugas piket di malam ini, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, masih saya temani kamu di Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Jerry Makios ini menjadi akhir kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan kerabat-kerabat yang bertugas di hari ini, saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saatnya saya mohon pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Teman Pro 2, RRI Pro 2, FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka bergelar sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 29 bulan Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami bertugas, saya Hen dan rekan reporter studio ada Sandro dan juga rekan-rekan dari pemancar FAN. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi untuk kawan-kawan Pro 2 di mana saja berada yang sudah bangun juga di pagi ini. Senang sekali aku juga temani kamu dan rekan-rekan kami juga yang bertugas di pagi ini hadir menemani teman Pro 2 hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu. Kita awali dengan beberapa lagu Rohani Kristiani untuk teman perduaan beragama Kristiani. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan sejian lagu-lagu pilihan menarik lainnya untuk kamu di pagi ini.
3: Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan. Seberapa besar Anda menginginkan surga, sang

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosian.
4: Prodia FM.
5: Selamat pagi teman Prodia.
6: Selamat pagi teman Prodia.

Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru. 94,5

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua di weekend di pagi ini ya. Vibes weekend itu emang beda ya teman perdua. Dan aku yakin pasti sebagian di antara kamu juga yang mungkin saja sudah bangun pagi dan menikmati sunrise di pagi ini. Banyak cara positif bisa kamu lakukan untuk meningkatkan mood booster kamu ya teman perdua, sehingga jadi penyemangat untuk menikmati weekend di hari ini. So, have you make a plan? Kamu sudah buat rencana belum untuk bakal menikmati weekend di saat ini? Kalau belum, nanti gue juga bakal kasih tahu tips and trick menikmati weekend.

Lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

pagi teman perempuan, selamat pagi dan semangat pagi juga untuk kamu. Terpantau nih cuaca di Kota Langguran sekitarnya sangat cerah ya, untuk jadi penyemangat untuk kamu yang sudah bangun.

bangun dan memulai rutinitas kamu di pagi. Anyway, teman perdua, bagaimana weekend yang produktif yang harus kamu miliki? Maksimalkan akhir pekan kamu dengan berbagai kegiatan seru dan menyegarkan. Kamu bisa memilih untuk healing dengan eksplorasi alam, bersantai di rumah, atau produktif mempelajari hobi baru agar siap menghadapi hari Senin nanti, teman perdua. Untuk kegiatannya sendiri, kamu bisa outdoor dan hiburan. Berburu festival atau pameran mungkin jarang ya diselenggarakan, atau piknik santai dan wisata kuliner. Anyway, ini juga ada sebagian yang senangnya tuh kayak me time. Sambil me time kamu bisa nonton film atau series. Ini bisa buat suasana di rumah kamu, dan biasa apa ya, ada sebagian yang mungkin creating kayak bioskop corner di rumah ya, sudut favorit untuk menonton series favorit kamu dan keluarga. Kemudian ada juga senang yang spa mini sendiri, body treatment seperti itu ya, teman berdua. Ini yang paling sering dilakukan, mencoba resep baru dengan baking makanan yang selama ini ingin kamu coba, teman berdua. Bagaimana dengan kegiatan yang produktif dan juga untuk mengembangkan diri kamu di weekend seperti ini, teman berdua? Ada yang ingin tahu? Tetap stay tune di 94.5 MHz. Igo bakal kembali nanti, akan kasih tahu untuk kamu. Setelah pas kita nikmati, ada Now featuring Ari Lesman dengan sesi potret, dan juga Les Rafim dengan Crazy, teman kamu.

Pagi, selamat pagi untuk kamu teman per 2 menit ke 30 bergeser dari pukul 6 di pagi ini. Ayo bangun, jangan mager teman per 2. Weekend vibes itu seru untuk kita nikmati. Jangan sampai kamu memang mungkin kebanyakan bed rest. Bakal buat tubuh kamu nanti tidak siap untuk memulai aktivitas kamu di hari Senin nanti. Walaupun memang harus healing ya, dan tentu saja teman berdua tidak selamanya weekend itu kita isi dengan hal-hal yang mungkin relaksasi, healing, tapi ada hal-hal produktif juga yang bisa kita lakukan. Pasti kamu ingin tahu kira-kira hal produktif apa ya teman berdua. Ada beberapa yang bisa kamu lakukan di rumah. Yang pertama mungkin mengganti dekorasi rumah. Ganti tata letak furniture kamar kamu atau rumah agar tidak bosan. Kemudian membaca buku. Ini penting juga ya dilakukan ya. Selesaikan buku mungkin yang belum kamu baca. Dan belajar skill baru. Iya teman berdua, manfaatkan waktu untuk belajar bahasa asing, desain atau keterampilan lainnya secara daring. Hal-hal produktif ini bisa bakal buat kamu more enjoy your weekend di hari ini.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: You know. Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

Berarti 50 ya, sudah pukul 6 di pagi ini teman perdua. Selamat pagi dan semangat pagi. Ini sunrise sudah mulai kelihatan ya. Pasti sebagian antara kamu juga yang bakal lebih seru lagi untuk berpetualang di weekend kali ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua. Aku masih temani kamu di Sepada, menyemangati kamu juga untuk menikmati akhir pekan ini teman perdua. Diskoria dan Neida featuring Lale Ilmanino dengan Sakura Abadi.

Ya masih di Sepada. Semangat pagi untuk kamu teman berdua. Selamat pagi, pagi dan pagi. Tepat di jam 7 pagi ini yang sudah bangun mungkin berolahraga sejenak dan prepare sarapan ya untuk kamu dan keluarga. Tapi ada juga yang senangnya bersih-bersih rumah di pagi hari ini. Karena memang ini waktu ideal ya, waktu terbaik untuk kamu bisa melakukannya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua. Aku juga masih hadirkan lagu-lagu penyemangat tentunya di pagi ini, membuat pagi kamu semakin berwarna.

Kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online.

0: sekarang Karin.
1: Halo.
0: Eh, Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Hah, yang benar.
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi
4: 94,5 FM. 2.

pagi-pagi teman berdua, menit ke 22 bergeseran di pukul 7 di pagi ini ya. Tahukah kamu, Kemen PPPA tengah menyusun peraturan menteri untuk memperkuat perlindungan anak dari jaringan terorisme. Ya teman berdua, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemenpan PPPA Susanti mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Nah teman berdua, menurut beliau, langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun di lingkungan sosial.

Ya, selain itu teman berdua, Susanti juga menambahkan upaya perlindungan anak juga diperkuat melalui kampanye dan edukasi literasi digital. Program tersebut menyasar anak, keluarga, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan menghadapi ancaman radikal.

Menit ke-33 bergeser dari pukul 7 di pagi di Teman Pro 2. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di 94,5 MHz. Ya Teman Pro 2, ini tahukah kamu bahwa film Nobody Loves Sky jadi debut panjang penuh makna bagi sutradara Bernardo Seraka. Ya Teman Pro 2, sutradara film Nobody Loves Sky Bernardo Seraka mengaku tidak pernah membayangkan menggarap film panjang pada usia sekarang. Ia mengatakan sebelumnya lebih menikmati mengerjakan video musik, film pendek dan berbagai proyek berdurasi singkat lainnya. Raka juga mengungkapkan kesempatan mengerjakan film panjang terasa spesial setelah bertemu penulis, produser, serta para pemain yang menyenangkan selama produksi. Ia juga merasa seluruh proses tersebut seperti perjalanan hidup yang memang membawanya menuju proyek film panjang pertamanya. Dan menurutnya bagian paling menguras emosi dalam film ini adalah berasal dari cerita mengenai hubungan persahabatan antara karakter utama film. Ia mengaku kisah tersebut terasa dekat dengan pengalaman pribadinya bersama teman-teman lama ketika masih tinggal di Surabaya. Raka menjelaskan pengalaman menggarap film panjang mengajarkannya mengenai pentingnya daya tahan selama keseluruhan proses produksi berlangsung. Ia bersyukur bertemu pemain dan kru yang membuat suasana syuting berjalan santai tanpa ketegangan berlebihan selama proses produksi berlangsung. Sementara itu, penulis skenario Johanna Wattibena menjelaskan proses riset dilakukan melalui diskusi bersama keluarga tenaga kerja Indonesia dari berbagai daerah. Ia mengatakan tim produksi juga mendatangi Filipina untuk memahami kehidupan keluarga dan lingkungan tempat cerita berkembang. Johanna menyebut pengembangan cerita turut melibatkan tim development serta gamer guna memahami dunia permainan kompetitif secara mendalam. Menurutnya, tim produksi mempelajari dinamika kerja sama pemain Mobile Legends untuk diterjemahkan menjadi cerita film menarik.

Ayah.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: terbaik kamu.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
3: Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya tahun kedua, banyak sekali di antara kamu ya yang memang benar-benar menikmati weekend kali ini berwisata pantai bersama dengan keluarga. Apalagi memang daerah kita terkenal dengan surganya pantai. Yang pasti manfaatkan cuaca yang sangat lumayan bersahabat ya. Di akhir-akhir ini walaupun memang panasnya cukup dirasakan, tapi aku yakin kamu juga bisa punya cara tersendiri juga untuk bisa lebih menikmati lagi momen akhir pekan kamu bersama dengan keluarga. Teman perdua grup V Forever yang berisi Jerian, Vanessa Wu, Vic Chow dan Ashin tampil solo di konser Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026. Konser ini digelar di Indonesia Arena Senayan Jakarta. Tahukah kamu? Penampilan solo dibuka oleh Vanessa Wu yang membawakan lagu Dance Until We Die, Save Me dan You're the Reason. Kemudian membawakan lagi Piece by Piece, Everywhere. Ya seru tidak, tanya Vanessa kepada penonton. Kemudian seluruh penonton kompak menjawab seru dong. Ia juga membawakan dengan vokal yang stabil dan dance santai namun detail. Berbalut busana serba hitam ungu hitam kompak dengan back dancernya. Iya, banyak orang juga bernostalgia dengan Meteor Garden. Teman perdua keempatnya tampil kembali membawakan lagu nostalgia Meteor Garden berjudul Jue Buneng Shikuni. Saat membawakan lagu ini penonton teriak histeris, bahkan ada yang menangis.

niat apa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: laugh out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.